Mikitoa ninet sawel sawel sawel Wix ognel ne moa tlak tipak Al mochipa tlak tipak Ama chika yeknikan